ko i tautai mi ku hokototonu a e taha wā i he pongpongini pia ko i tau programma a fokeni aho wa noa ini o akosi o i wafi e wa ono ko tau uraki programma ini i he pongpongini a e hikure o koia o i whakatu a meri e i he pongpongini pia o kui heni foki a pisope se ruin si la vea pia pehe ke a uene lontan tui fua pe a mosione one vela tu pou ke mau whakahoko atu e tau polo kalamba koini kage. Te u o atu e tau himi, o si pau kore ki a ke fai fe kau e pisope, ke ne fai e tau lotu i he pongpongini, ko no fatongia e ni he pongpongini a e fai fe kau a one vela, ke ne fai e tau lotu pa tau toki hoko atu, o atu me tau a fasta e tari ke pongpongini, pe a o atu rewa pa mo e talateu e tau polo kalamba, pia tau toki hoko atu kage. Ko e tau himi ieni i he pongpongi ni. O atu he kau hiva koini pia meri poane. Ngāue tangata ngāue. Malo.

0: tokoa de moe o misi o kuta eva i palataisi. Aha ke ia tako e fuhori si e ni au fea eva. Moni pia lau ia tase ni. Fruti klasi kehe kehe o i pong pong ni kako ene maari e tase ni. Fefe hao wakai e uena ke fase ni malo.
1: Kau mungkin faham anak mata sen, aku mungkin lahir lahir kayu fato. Seni o fas kau yang malu pisau, kau betul lah dah sen. Food full of the pompongin. Iyo, apa malah fuga David ma full malu sen. Kau mau mau e pompongin ni, punalei non ofa, punalei kau yang malu sio. Kau mai kira kau kau mai uhiwa. Iyo David aku kau betul lah. Eva itu lah tadi sih. Kau mohe o miss. Aha kekiki hiki tak kau fuh missi pe. Tak boleh pergi, kalau misi fokus, kalau mahu pergi, misi pergi, kalau tak mahu, mohon. Tapi demi, hoko eh, kau eh, apa mahu mana kau, vale launa ihosino eh, mohon apa itu. Kau ya, apa pernah oleh dia tu, etau hiba kau ini, motor kau tahu pun, mau kau mungkin dapat kau mati, bisa kau fokus tu.
0: Iyo, kau etau fikir ni, mak kau ya pompong ni, kau atu ya, eh, funga onetaka, ah, famul mor, fikir fa. Funga ne taka ko lotse o pema atu ya asia manmua e pompongi ni mo tolu ko toa mo ke me ma ke ta pol ka ma ta te fito ka ngai fare ma ki ka nga ue ko toa ka fa lori ka security ta pe fo ki ka mo tolu o ku mo pe ke ka kala pula lo waf ko vuda ata e fascini pa ma mo tolu pa pe fo ki ke ka nga me funga one taka ko e lotse na o pema malo